cherche mes nuits. Yet grenum negus sinuku sinuku. Yesha wanum negus sinuku sinuku. Wendi ala raso kallum ayoku. Nema yu turkabai yam shesh nuits. Gaddal nindailu mutaganyo achau.